singi la kiri na batati bangi kimuna la kete sembeti mozoko awa si ki tamla tena iguande na yatir mbege tilinga mbitena mbege tilinga timitara na mwakonsi.

0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Barazo kwe kekere kina ina batati bangi na ndapring binda kina lechi nduzu sinapekuna wae nduza kiposu tia kloma yamba na peke tube komite nduza ipulele na langu tike kereke ikina batangafo centre sangoti sinanduzu na langu tibikwa osho kekere kina batangafo ndapring nduza kipulele la tarate la sun nduza tarate la nekete iti ngangwa danda pe na langu tike kereke Aso tiwa kwa ibarala, kikiri kina tibwa tatala mduzala kepolele andapri, alimiti guna yaka, alimiti guna, sekiri yamba tonsora pikotibiko mitendali tiduzala kepolele.